0: Wanso humanyi, wanso humanyi ndi.
1: Wanso humanyi, wanso humanyi, wanso humanyi.